Bwana. Nimfanyio sura da bagoka. Molbe kambeta. Wala ina bangobita nyatole.